Ayo, maju memimpin api bawa mulai. Ayo, ayo, ayo, maju memimpin api bawa mulai.